kuma sino marando kaso kumpa amari kuma tapi ujima jawa itan malam yang dunga.

Chivi ya fatma edidogo ya maadurgo na jakina dokfidi ya mbini na fidi hura zimi fama na zimi bamdina ya mandagari goi gudu mbango la fati deundata. Suma imana ili mtindudu sunda mladburumi ini na ni rejisara ya mbayon baluwa subo hayi kali hula dambase dida. Tambase dida jeona kikijida bonka tani wandani burumi ka mna wani depute gima izi na shi ulusunda. Lusunda na ze gija ngalaru ya ambadani bazade ayihuru wanda. Amale yana malavun toka urima mani ngoli minisiru nda ambasador alumayo halina wani ngolodana ya msundi tenkti tenga taikata nito wajichiwe urima mna halam. Kiri hili dade di rasa mngol mavogozi na hali kulutu chaimi wanina min baga bagjeo na kikijina mana depute gina ni irisumu na ni porsanta gina sumaisumali ya jeo kikijia chiwa la hepa na kaka ya mbasa maedera ni azia. Ambada na mindia dinda na gazi ya sunda na zela du ladu atleki sumaisumali ya mbasa maedicha tatani na sumaisumana yorta deni inga. Nambakila rungole ngada ya matle suman liha ya mandaga di batada wani sumuna fimana hudu yima mani nacha. Wana mhini hiyo rama suma sumana semiezi fi badina. Hanu sumana daka tazina wana mhini chel ngona luna ndana hazi e chila. Wani arangana gure iri mvokwa na natlege zinu wani teu teu titeu mba ahme nime na gange minda na ngege gegele na halang wani e jebera. Wani huri maimane tipitogena ya kota zina wani ya za aranga jiniwi hawadi wani ya za intlivuna wani ya za india na nguvarno mana wani lisunda anga balangazia. Wani huri maamuna watu wana lisuma isumana nguvarno mana lazinu wani na chango onini lisuma ya mbaza wazia wani viba na daka ambasa titenga lisuma isumana daka lida lida na hala ambasa iru ulukolo vo. Awani ngoli depute gini baga bakunda gagana lakisi mwesuwa chukuza voza lisunda kaze nwani. Angoli banadana depute asamble mairanga vaduktot ka amba asamble dan yam ambase edangada. Unazi bakla ngoli gada yam yi imamu. Awani ayuwa ya aracha wanazi nba gonu udu basa. Wani basa maidana ambasa hinba lisundu kadu bazadana ikali huru. Mububu mba dukdo mba yambi na kidizida wani sundana arvoza lirida. Awani gada yami imamu wanazi njada zibagaruba amena gangi ayuwa ya msalinga kakane. Minana uri imamu wani dadatle isu maisuma na njibir kaze na halangwala tanga fefe tangola zibagilari ni ya msunda. Ayuwa ya zonga ini gani chuka na sundi upinga di hatili zinu wani yorta na ngola ambada huwa azibagaba ngola ngada na ina ambasa ndatli ingani minana vota liya. Avotele ingane atlisuma isumana tit uduna halang halang wan pinin wulungoni azina wana azibak yam yi mamami. Tatuwa dan ministri gini mba ni man lisundi yam iridi sandaki iridi yonrad hajewna kikijin Dr. Abdel Majid Abderrahim mi ambana. Ani Professor Abderrahim wat teip abo taze nina mba jogo diwan sumaze ni burumi ka myorogona. Aze fili fita zeda horu maimane nga sumuna chuku konor arudiswa mdogo na moruzi mjamene ni katani urkarchedi la majida. Awani aze ya wani wanda icho sumuna watlisi chokuru wankembe gorida ambada wanene cho nyormi. Wana atlegi zina wani mbud aliyah nungole ni gada yama koida ni sumaisuma ni gada yami mama ni mba wana zungu yungu ikonla na zan hawa. Atlegi zina wani dak alida alida na za gija nganara na gange mfama imana zuruzia aza ihu iye mama. Dati abontani wanda nivok mungol maana nga wani huri maimichi ila wana zikini kini buzu nazia wana ugoltu guliri teng titenga wani hina haivu na hama doktoru gina iri kumuna angada kama. Wana butaza nini adeo ni kufok mnyama na bank mondial wana zifiri fitaziri wani hazini gonu udu sundi azialata. Gwol kandago wana nangada ya mchili sanda ni kidi yonra wani azini hii ni sogudo sogudo ngola zahar masuma isuma teo teo lisunda. Hori imamu nangana taikata nina agori mina ambasa na chicham tatkolo na halang yara ni semak wan sumunu mbafi hata ngada ya imamu. Wani azi fidifitaz katani wandafu majewu na kikiji wani sundangli ladu ni mine na wat uduti jivire na tetet adla dan hina kava nga dumu zidi pina ndaka funutmi. Malana malavun sunda urubu mama ni sekretari mngolmi ambara ni mingada
lisundu ko lovun ministre na pedet samyaman mahamad Hamid Ahmad wana marangana godi mina li dari di rumah hum sumunu jivire na tite na mdana tugu di ringa atugu di ringa linga na ang maima na gol buzun wani mina nsun mangwa na ngulati jivire na tite linga di dani ang teo jagvo linga di nungu tugu di dang teo anga hiva man mana yam yemini mi avuru mavo wana mdokdor li alisundu katpini sana anga teo ficha ilwi jivire titeti kadana buzuna az golonga jivire wani ministre mamna taika tan wana mu gole yimi pada ahli manai waye yini linga na halan imtinda kama ni samyaman mamata silek ala tahwani bur mukale lam tini udungu ida urungu ima baram tewani yamanda ga di wadi firada wani ministre na hin lisunda sundila tan kingolo da ranga chuka hur i mamna wana sok boy mina de mas bakam da na yimana za kamka kamka na basali min aliki vani lisunduri ma mun wan tewti tewa yimba za wayna li daini dipin sumunan hawa lima mun hawa cholwan min gongin kola ani athigi zina fita za ewa li cholonga digimu angan hawa digin wanan baza kola cha baza kola cha na athigi zin wan ga jividi awan mi sirgin gol golan hawa linda to li vana lati jeben wan uvai ma zuru za za iya kola wan malfum sumunu jivina titet sumai sumana chuka abo mamen awani sumai sumana ni gon udu uli zinira sumaya mambasi wa daira mavoze ya ni Ilias Harun Matar ali toka ki suba matoka zelatani gon udu sunda na zeladu ntil mkal ewina wani ya shi sumana zelazini sumana gai gis mana arvogo zini sumar gis sunda na zelatina halam vamana ba elvun sunda kana nimena gai gai wani kisma isma udumana halangwana zin gol uriyini na gol gugol suma isma nandak alirina zin tinbozo kazia suma arvozo na ndena wana zin hal dalma iman linda na gaibafunu zin tewa fati jividini tani hini delege general li guvarno mana miya mandagade eni dirura fati yoro kuda ni general langar or gomtu ili wani ngani hurungu ida hurungu imambana minte wano doktor ngol huru azimi amjarasa wani rikona da wani azihin gola wana tlikis mai sumana ni ambasi emira arab wani datin min alazi ur doktor ngol andatina wani guvernora iri idahni kismam sumu sundina halang wana zi gol tlikis mai tumdanki irizia wani del didi danga za fanande ani gata zin hatma sumai sumana lisunda hur i mamin kya fatma yidi dogo yamma re gro jakina dogo vasham bini na mba hukor vaura tuna katani akusma isman hum da mba sah burmi inen ki dalta gana gaga depa technician ale ga humun tisoko le kol le na gede kamai humi vun sundu anda bogol

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne du Kagloa, c'est le cas de mon ambition de la banque Boisson et de la banque. Voilà, la banque de Boisson et de la banque de Boisson. Ada gog anda kumun anda gir kala kan sen sen bai kala ke so do riwa ya ke sa ke kada au kem de ndul ni ba kada ke na ji ke don tu kada ku nje njai njai ta ada osen do ngegne abandon na chef d'entreprise ka de ngi ka kum ke de kandan gir ka ta ku bo bo ga ake inge gane gane ya ka so da tur ji de ndur ake ndur da roit a da su kem duko mandan ko ya gir ka so da ya ni tur ji a di expert ga ake si gane a rayu ya ko ni ya ka ka da ka kem de ndur te rai ka la dota da barin si na projecteur ga ni ba ni ngun to ne na seminar to so da duko mandan ada i seminar ni tapa i kingena ke dega kuno ke pasi kumte ale ge ke gern kelokonto ada sekem tapa tada ana ada ingen nani ke kade arane kle kuso dori wa ake awo nai do ri tu mandang wa awon kundo i jo na kade awadun nena yani mabtu bugu ondu gku sodo yankse kka de ak kem de ndul gtu no to do kum lo ku dunia tla malani ba ni no ni ne na ka de signe ici projecteur ak chef d'entreprise go esper gu ko mandang num te de marsilani ka de ke beyer no yani nduna ji kun to ara bar nei norm entona na ta de o de na de nuna jin toni ko to kum lok dunia tla malang ade ne de ta de ana tam ye kade au ne na do ta de ri ko nin dan do norm to ni dan ri do na izo 2020 ni ba bi ya ji cha de ta ikra kla do to ko ke ade kem na joi ko ko man de to kem bal ko du jo ku jo kal ko me he do ni nin gi ge wo na do ndu na jin to tu ko mandanga di na ji ke ta ni ke directrice ya atnor ba ya jan cha de na normalisation ko mandanga ni adri ne ne sile usman ilimi ba na ji ke te tan te nin to ar ya na abar na ye kin ge na ye ti ke ran kulan to ni tar ya an ta ku ma ji wa ta ku no te kem do gna re ku no ji tu do ta ba ka de atna nembi kosu gutu sei kadu girne yani nduna jigu ko so do nyakse ke kadu age kem de ndul tuko mandang ni ade nge ko kum te ko ni ko ni ndaku mun go to ba ni ke minister ko ni yan ko ko so do yan ga te ge o industry ari commerce industry gi bolo fanga ma ji ko ne na ndaku mun o ni ko ne na re te ta kinge na edra na kla konto mandang ni kodmber na je jiri ne yan mulie be ba ni ne na wo to kum ta ta nik minister ko ni yan kula ko so do nan ko nu dik ndul ga ran kula do ta ke ran be ake lo ji ji kin deng deng kem be bo ga adi minister amina jama ji territoire urbanisme ake abitani adi mahamata chilek alata ni od namba da wi dam ku do be te be do kum lo ji ki chatla ade watu kem be ki bilchin te ni be bo ku gir ngra lo ku waji fi ra tu mandang ni ta e war kum bang sai kin do ye bola ni awi na ku mana an lo ku ma yare adi lo ku bai wa ba i lo ne gog lo ye gog ko ne de gun do lu gu gera don gangre ran be kame ko mandang ni na ni re kadin dangran wo krang bai to ba we na kum na lu ku sukut ni bai suk ke kem be ku bi jin tu ko adi mama sale umar bai kon ber na ji ni abar ji na bi ji tu ko mandang ta
Yuk minister ni yang nak kelak ke saudara ngai ikut ke gir jadi tu yang nak bar nai. Bang tamu ini. Ada ni ni ni ni. Orang kumbang saya rane kele. Adi kengen arah kele. Ran kele ni indan di tuat na ya tilie ni. Nin tu ni bat tele rene tu. Yang ni kele ya dek. Kek ada ini tu balkon jenji kami tu ni balkon tu bujuk bujuk kalung kame kadu. Bunga waktu balik tu bujuk bujuk kalung ke siri konari kono jadi tu. Ada ego sekolah ni indah di dua tu ke tanah serak ngangga ini by travai bienal. Ada ni ne na meh kok dah jinji kiam na September tu bola ni by na meh man kok kiam keraya dite. Ada ingin ayatun tu ni tak akan nanti ni ne do na ke meh kon man kok tu ni ke kelakun anda ni ke waktu ke kita sewa. Ini nona na ada nikok ini tak kelak ni ada kun doy bola bay nikah sekretaris jeneral ke kem minister kon yang kelak susah dorongga ikut gigir jiru jiru tu ni ada doktor toral ta noji tolong Josephino. Jika na wasan kil kelak dok nara, okay yang rak kelak kerangge Ini gawa ini ada tu adi Umar Musa. Tawa ni nai konbir naja jina awatu kum tuko mandang ni. Kendai bola awai bai kiam bibliotek tu adi ke kiam gong ke kuju ekol tu ni dan di dotne Lise Felix Eboy ke kiam be kin jamen atla. Adi engge kena engani andog. Ni ba dodas nyak dubukogi ke bumi. Yang gento ingge kau je engan ke yang do, bangge gento ada asyik aku buku gini tapa, ini gento nana, abah rendah naik personal dan kadre mau kita, ada ini gento ni nana naik ke kadre, ambusan gangge kau je yang do ni, ada mampet si al ni bah mampet dalasai, gengna abah rendah naik asyik. Primer bah enggan guna ini do kur preparatuar tu, akhir kur dechud, akhir kur moye na barnai, CP, CE, OCM guni, akhir ingge guni delegé provincial, sini guni inspektor departemental, akhir ingge busgang madu guni ansyang katu, barndai formateur guni, oranggol ku dokulog itu deng deng ke kem minister tu ko. Ni ansemo education national ni taba ni ngra ingane yandon to ba yandon engan to ni arasede tamye kade ya gerka akro ngan gitni ba kade rasede sei ade mamor kuma laye kade sini andonia ya kuna ingane ya ando kuna engan to ni asyak awadun na yak jimash Metano karya itak lagir. Ada nene, yang ajar metano na entan kumdu gote, aki ambusan tu, yang gerugni ba, yang ajar metano ada, naji ke saudariwa. Abar nai gestion de kelas, nino ni ba angan gran jen kelas tu gege, kutu tu gege, yang gerug kata aku rodo tu gege. Ba ni noni ni na angania ko sodowo ko konjo inajiari wa tabeg ta kun jarai ne kle dokum lok chatlani ta nasrawo ta arab ni ba ni nona bar ne bilengisum ke ta nasra kan gangai ni ni no gege angania ndo ko dotu ko komta ba inajia matematik ni yando ke baywa Ni nara cik itu ganggai manga madeng ke kadi den dulai itu dunia, akhir awak jadi enggal meter gini yang ganggai ni nara tu, kami bawa aku muda guna nana enggan yang don tu, ko aje doko mandang ni ada ini ke, rektor ya akademi ke West itu Profesor Muhammad Barka, ini ko nana indah ku menunggu. Kingena ko kiaran ngani ando ko tu ada ajar arun shek wai kwan bir na jejina awatu kum tuko mandang ta
Dar singa ni kadoi na jik dobe te tajiro sol tu bora ke tasara de nge kundum kunda ka kadisi ya wewa chobo e Gabriel Lionel nomen ga ra nge te kadisi mam ji se shiba ja ikum ji ke te mberia sig na ila nga imam te de kadisi.